anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Senior Muda. Satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, Selasa malam, 2 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Selain itu, pemerintah juga menilai terdapat permasalahan dalam tata kelola serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi

masyarakat melalui program tersebut. Menurutnya, berbagai catatan hasil evaluasi selama 18 bulan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam perombakan tersebut, Presiden juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sedangkan jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah berharap pergantian pimpinan ini mampu meningkatkan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis agar lebih optimal dan tepat sasaran. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Hamil Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Kencur Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

98,2 FM, Kia Radio, High Sense. So be with your favorite hits, nonstop. 98,2 FM Car Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Geraha Siar Jalan Kapten Pierre Tendian Mukde 4 Perumnas Jambu Hilir Kendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ditemani dengan frekuensi kesayangan kita semua dalam acara Relax and Update selama 2 jam ke depan bersama Ais. Tentunya dalam acara Relax and Update hari ini kita akan bersama-sama untuk cengkrama dan juga happy-happyan bareng sama Ais dengan lagu-lagu yang akan Ais putarkan dan juga yang akan Ais sajikan untuk Buhan Pian Sabarataan. Pokoknya hari ini mengenai lagu, kalian bebas untuk mendengarkan lagu pop ataupun lagu dangdut ya di hari ini. Karena apa? Pokoknya dalam acara Ais tuh kalian bebas untuk request lagu. Nah, jadi silahkan aja untuk kalian semua yang mau request lagu dangdut dan juga lagu-lagu pop, silakan aja di nomor telepon kita di 0812-9518-7385 atau melalui streaming TikTok kita di hari ini. Karena Ayu sudah berada di streaming TikTok ya, jadi selamat mendengarkan dan juga selamat menikmati perbincangan kita hari ini. Karena Ayu sudah janji bakal temenin kalian selama 2 jam ke depan dengan lagu dan juga informasi-informasi yang akan Ayu berikan. Jadi dengerin dulu lagu yang satu ini ya, biar makin semangat, biar makin gacor lagi hari ini kerjanya, gak loyo ya. Dari Glenn Fredly dengan judulnya Romansa ke depan. Selamat mendengarkan dan tetap di frekuensi 98,2 FM Care Radio.

masa ke depan untuk kita semua diputarkan di hari ini ya. Dalam kondisi cuaca yang cukup panas hari ini di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, indah sekali, manis sekali di hari Kamis ini. Untuk kalian-kalian yang saat ini sedang bekerja, Ais ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa menikmati pekerjaannya hari ini dengan nyaman, tentram, damai, dan sejahtera. Karena kebetulan sekarang masih dalam nuansa awal bulan ya. Masih dalam nuansa awal bulan, jadi gak ada salahnya untuk berhappy-happy ria dulu di awal bulan ini. Asal jangan boncos juga ya. Selamat mendengarkan untuk kalian yang berada di frekuensi ataupun yang berada di streaming TikTok. Dan thank you giftnya dari Abang Rel Carrera. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar, sejahtera ya di hari ini, esok-esok, dan esok-esoknya lagi. Dah, terus ada siapa lagi nih di sini? Ada Bang Rel Carrera. Assalamualaikum, Ais hadir monitor. Waalaikumsalam. Dari Abang Teddy juga hari ini mendengarkan kita, katanya assalamualaikum untuk kawan-kawan semua yang mendengarkan. Abang Teddy ya yang ada di pantai. Apakah sekarang Abang Teddy masih di pantai atau sudah madam kembali nih? Terakhir berbincang sama Ais lagi di Martapura katanya. Ada Aji Pak Kausar juga yang mendengarkan saat ini ya, sekarang juga sudah kembali ke tanah kelahirannya. Tapi bener gak tanah kelahirannya di kandangan ya, sudah tidak madam lagi jar. Kenapa nih orang-orang permadaman kembali ke tanah ini ya, bukan tanah rantau, tanah apa sih namanya, tanah kelahiran ya, tanah kelahiran. Kalau misalnya kada lahir di sini lain tanah kelahiran lah namanya. Ayo ha, request lagu Bunga Desa. Bunga Desa, nggak tahu Ais lagunya gimana. Siap, nanti kita puterin ya abis ini. Ais cariin lagunya Bunga Desa, lagu dangdut, lagu pop bisa. Lagi pulang kampung kata Abang Teddy. Nah mantap ya Kala, semalam mungkin Abang Teddy waktu lebaran belum sempat pulang kampung, atau pulang kampungnya sekalian lebaran sampai ini masih berada di kampungnya beliau. Ya kita bakal kumpul-kumpul lawan keluarga ya Kala. Atau Abang Teddy bisa jual pang sidin anu. Apa jauh orang tuh umpat mengatam lah, karena sekarang di daerah kita nih lagi banyak yang namanya komben-komben laluan. Nah komben-komben laluan, jadinya banyak yang mengatam, banyak bebaras hanyar lah. Siapa yang bebaras hanyar? Amun ada pina ada hendak menggif ya, aku kada kawa Aisai menggif di anu di TikTok aja, aku menggif pakai baras hanyar aja boleh lah. Ih boleh bener. BTW Bunga Desanya dari Raib ya. Raib atau Bunga Desa gitu kah? Soalnya Raib Bunga Desa Roma Irama gitu nih. Nih. Jadi Ais bingung nih, Bunga Desanya di yang mana? Raib Bunga Desa. Banyak soalnya yang Bunga Desa yang mana nih Bang Rel? Boleh ditegasin, takutnya salah putar. Kaina Ais lah. Masih dalam kondisi yang Roma Irama atau gimana? Roma Irama ya. Assalamualaikum Kak, kasih semangat buat karyawan Hasnur Riung Sinergi. Nah, selamat mendengarkan untuk kawan-kawan yang bekerja, karyawan Hasnur Riung Sinergi yang hari ini bekerja tetap ya, untuk sebongkah berlian, untuk istrinya, untuk anaknya dan lain sebagainya. Semangat dalam bekerja, jangan lupa untuk memperhatikan keselamatan buhan pian yang utama dan yang pertama ya. Kalau masalah hujan, masalah batu lincar, masalah apa segala macam lah, walaupun Ais gak tahu sebenarnya gimana di lapangannya, tapi yang namanya bahaya tuh kadang gak bisa kita prediksi lah. Jadi satu-satunya hal yang bisa buhan pian lakukan adalah berhati-hati dan tetap semangat ya. Awal bulan, masih awal bulan, harus tetap semangat pokoknya kerjanya. Demi sembuhkah berlian, demi istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Tergantung buhan pian, istrinya berapa ya. Kalau istrinya dua, nah alhamdulillah dua semangatnya ya. Kalau istrinya tiga, tiga jua semangatnya, tiga jua artinya digitannya. atau buhan pian harus tak gencangin sedikit ya. Kalau begawai misalnya dua atau tiga, jadi kalau saran Ais mah ya, sasadangnya haja bubuhannya Ais. Buhan Hasnur, Buhan Hasnur lagi bener gak tadi Hasnur?
Aduh, ini well, ininya di gimana sih? Iya, buat Hasnur Rium Sinergi. Semangat bekerja. Lanjut lagi, ada siapa nih yang hari ini bergabung di streaming kita? Ada Service Dani, ada Toko Nunu ya. Nah, Toko Nunu di daerah mana nih? Biar sekalian kita promosiin, biar kawan-kawan nih mendengarkan, oh Toko Nunu tuh berdagang ini jar. Kawai kita datangi. Minta lagu kita usahakan lagi, tampol awal bulan jar. Kita usahakan lagi lah judul lagunya. Boleh di tap-tap layar atau di gift dulu nih hari ini, biar langsung kita puterin lagunya. Tadi kita usahakan lagi ya. Kita usahakan rumah itu. Asik. Kita cari dulu nih, ada gak sih? Kita usahakan lagi dari Batas Senja ya. Tuh, kita udah kita masukin dalam waiting list. Jadi silahkan untuk kalian yang mau request lagu silahkan. Dari BJM kawasan Sentra Antasari atau Ramayana, lagi adem cuacanya. Salam untuk warga Hulu Sungai Selatan, terutama warga Pisangan. Nah, warga Pisangan diberi salam oleh Abang Arbain. Pinanya Sidin orang Pisangan ya. Orang Pisangan yang madam ke Banjar di daerah Sentra Antasari sana, yang lagi adem katanya cuacanya. Di daerah Ramayana tuh yang penting jangan hujan ya. Kalau hujan beh, beceknya, macetnya Masya Allah sekali. Tapi kerasa sih ya, kerasa kotanya. Kerasa kotanya ya. Selamat mendengarkan aja untuk kalian yang berada di tempat kerja ataupun saat ini lagi di rumah aja, lagi menunggu atau lagi menghabiskan waktu liburnya. Selamat mendengarkan dengan lantunan lagu dari Suara Ais ya. Suara Ais dong lagunya. Ini lagu-lagu yang di request kawan-kawan juga sudah Ais masukkan. Tadi dari Ajipa request lagu Wali Band dengan judulnya Yang katanya. Nah, apalah artinya amun Ajipa nih request lagu Yang dari Wali. perlu kita aduh nah, kita spill aja Pak. Kayak mana wah ini perkembangan 2026 sudah pian berada di tengah tahun. Nah, di tengah tahun 2026 adakah infonya aja Pak? Amun ada kami sarwanan ya kalau ke Padang Panjang situ. Kayak apa kabarnya Ais? Alhamdulillah Ais sehat ya. Ini bercahaya sekali ya, karena kita salah lightingnya nih Ais. Lampunya harusnya rada digelapin lagi. Jadi cerahnya kada kelihatan lagi nih hidung Ais, saking cerahnya. Kalau kalian melihat dari streaming TikTok, jadi untuk kawan-kawan yang di frekuensi silahkan bergabung di streaming TikTok, bisa ngelihat muka Ais secara langsung, bercengkerama secara langsung, dan juga bisa di tap-tap layarnya ya. Serta kalau misalnya lagi ada lagu yang diputar, Buhan Pian masih bisa bercengkerama bareng Ais pokoknya di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Dari Sangkala, Kak Ais baca akan ulun ya, gesan kakak tadung rantau suruh disadangi bakal lakuan. Nah, Sangkakala ya, kalau asa takutan Ais membaca bila Sangkakala sudah berbicara nih. Mana nih kakak tadung rantau sesadangi Kak Ais kalau kalakuan jar tuha sudah pian. Amun nakal tuh sawajarnya haja, sudah sesuai kan lawan umur ya kala. Mun misalnya seorang anum kada papa ai, nah hendak berjalanan kasih tu kamari. Amun sudah Tuhan sesadangnya becari duit haja banyak-banyak, asal duitnya juga ingat harus halalan toyiban ya kala. Nah, jangan malah lain haja jar. Dari kakak Mulyadi juga dari Batu Laki yang hari ini mendengarkan kita semua. Batu Laki gimana infonya, sudah mendekat ke Batu Bini atau gimana nih? Kira-kira antara Batu Laki dan Batu Bini yang mengejar yang mana? Yang Batu Laki apa yang Batu Bini? Ais lupa cerita ininya, cerita legenda Batu Laki dan juga Batu Bini yang ada di Hulu Sungai ya. Selamat mendengarkan aja ngalur ngidulnya Ais hari ini. Tapi sebelum kita kembali berngalur ngidul, Ais pengen puterin lagu dulu supaya Buhan Pian semangat berkegiatan dan lain sebagainya. Titipan lagu dari Abang Rel Carera, karena tadi request lagu langsung di gift sama Sidin. Jadi langsung kita putarkan Raib Bunga Desa darinya Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Radio HSS, radio masa kini. 98,2 FM, Keradio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Masih ditemenin bareng Ais di acara Relax and Update hari ini. Selamat bergabung kembali, Ais ucapkan, yang berada di frekuensi ataupun di streaming TikTok kami. Hari ini banyak banget yang ngasih gift. Thank you banget untuk sangkakala tadi ya, rame banget. Terus Bang Rel Carera juga hari ini lagi boom like juga nih. Senang Ais liatnya ya, huh? Jadi makin semangat gitu yang ada di sini. Yang request lagi juga masih banyak nih. Ada Abah Idang juga tadi ya, yang katanya lagi istirahat lah, santai dulu kata Abah Idang. Tadi abis begawian dan lain sebagainya menuju malam Jumat ya, Abah Idang masih berkegiatan, masih begawian di luar. Ya Abah Idang mau pagi, siang, sore, malam tetap aja. Ih, malam apakah ya kalau Abah Idang tetap pegawai? Karena imbah panen bani hanyar menguning. Oke, nah parak sudah Abah Idang mengatam infonya. Menguning sudah. Dasar banyak banget Pang Wahini, kekawanan-kekawanan kita di seluruh HSS ini yang dalam kondisi pesta panen. Kita putarakan karena lagunya. Mau pesta panen atau segantang dua gantang? Bebas, mau request apa nih gesan kekawanan? Dari aku PM, apa nih katanya? Pagi Kak, izin request lagu Cegil dari Nabila Takiyah. Boleh, lagu Cegil ya. Kayaknya setiap hari ada terus deh yang request lagu Cegil ya. Silakan aja nanti. Oh kok silakan aja sih? Maksudnya nanti Ais puterin. Terus juga ada Kopi Yang Ditenteng, Dunia Yang Ditantang. Nah, Kopi Ditenteng, Dunia Yang Ditantang. Iya, ayo ha, kayak tupang. Itu adalah kata-kata anak-anak Gen Z ya. Kata-kata anak Gen Z yang sekarang tuh gak terlepas dari kopi angkat pada-pada tuan jar. Datu tuh bila misalnya ada acara aja minta kopi, amun misalnya orang wahini amun misalnya anak-anak Gen Z ya terlepas dari kopi setiap hari. Kopinya kopi apa? Kopi pahit? Kopi americano? Atau kopi susu nih? Kopi susu? Atau kopi pangku? Kopi pangku mah di film ya, film darinya itu, abang-abang yang tidak disukai oleh para ibu-ibu. Selain itu ada dari Kak Jumri Bungsu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salamnya buat penyiar aja katanya. Salam dari Jambi. Selamat mendengarkan warga-warga Jambi ya yang hari ini mendengarkan kita, karena penyiar lagi. Pendengar dari Karadia tuh berada di seluruh alam raya ini ya. Jadi kalian bisa aja tuh saling follow-followan, saling tukeran apa misalnya, siapa tahu ketemu jodohnya dari pendengar radio. Terus juga Ais pengen bacain yang berada di stream. Udah tadi streaming TikTok udah ya. Sekarang di WA nih. Ada teman-teman kita yang udah masuk di WA. Ada dari Paman Ijuh. Paman Ijuh dari Desa Balan. Katanya Balan tuh di kawasan mana ya? Nah, Ais kurang tahu nih Desa Balan di daerah mana. Cuman dimanapun itu, dimanapun Desa Balan berada, semoga kalian berada dalam keadaan sehat, lancar, aman, sejahtera ya hari ini kegiatan dan juga aktivitasnya. Halo kakak, salam kenal, aku Asnan. Oh, nama WA-nya aja Paman Ijun. Sekalinya namanya Asnan. Gak ngebaca tadi Ais. Asnan dari Desa Balan mau request lagu Fagetos, judulnya Ervina. Salamnya buat kekawanan yang lagi bekerja, jargasan Bang Apol, Hayadi, Paman Alin, dan juga Babang Ambi. Nah, Babang Ambi ya, ini namanya Babang Ambi, gemes deh Ais dengernya. Terima kasih banyak kakak, terima kasih banyak kembali Asnan ya. Buat Asnan juga selamat bekerja ya, tetap semangat demi sebongkah berlian. Karena emas sekarang katanya bakal naik ya, jadi kita pakai berlian aja. Sama larang juga Aisyah infonya. Dari Mama Enja, assalamualaikum Ais, mau request lagu Amnesia darinya Al Ghazali. Selamat menjemur bani haja gasan yang sudah mengatam jar. Terima kasih kembali Mama Enja. Ais, kalau misalnya banih tuh ya, Ais tuh keinget lawan Kaidarun. Karena Sidin kalau menelpon Ais pasti lagi betungguan ini, burung manyar. Pasti betungguan Sidin. Sambil mendengarkan Ais, atau bila misalnya burungnya beparak, nah dinyarangi Sidin radionya bejauhan am. Anunya burung manyarnya mendengar suara Ais lah. Nah, selamat mendengarkan Haji Gesan Kaidarun. Ais kangen lawas kada bercengkerama dengan pian melalui telepon ya kalian. Ini sebentar lagi, kurang lebih sekitar 1 mingguan lagi lah, kita sudah bisa kembali untuk masuk telepon interaktif. Makasih sudah dibacakan pesannya Jarla Inggi, sama-sama. Terus juga dari Prasetyo, assalamualaikum, saya minta lagu Kak Jalo Mainang, lagu Batak. Kayaknya kalau misalnya lagunya tuh adalah lagu suku, Ais masih belum bisa deh Bang Prasetyo. Kecuali lagunya lagu pop sama lagu dangdut, maafin ya, mungkin boleh lagunya diganti. Nah itu tadi, selamat menjemur bani. Mungkin abis ini atau saat ini Kaidarun mendengarkan Ais sambil menjagai bani. Banglah Sidin ampih menjagai manyar, menjagai ayam tetangga pulang, supaya kada dimakani ayam lah. Amun pina banyak memakan, nah ayo ha sembalihai lah. Sembalihai ayamnya, jangan buahnya ai, kecuali ayamnya pun pian sorang. Amun apun dang sanak, apun tetangga, jangan. Dari Abah Ahmad yang ada di Amuntai, juara mendengarkan kita. Kayak apa Abah Ahmad menjemur banih kah juga pian? Assalamualaikum Ais, mau request lagunya Roma, jadinya judulnya tercapai. Ya terima kasih kembali lah Abah Ahmad yang ada di Amuntai sana. Di mana-mana sudah pada mengatam lah. Mama Enja nih pinanya lagi menjemur banih juga. Mama Ais juga semalam menjemur banih, tapi Sidin anu diantari orang. Nah, jadi hadap menjemur aja lagi ya kala. Tetap menjemur banih Ais nih, nasi bunga selangkar nih tetap menjemur banih buannya ai. Ngarnya kita berada di kawasan hulu sungai ini banyak beisi pahumaan ya kala. Jadi mau kada mau handak bunga kayak apakah tetap aja menjemur banih juga infonya. Bagaya lah kita lah. Di sini tuh tandanya ya kalau kita nih tidak melupakan bahwa kita adalah orang kampung juga. Kayak itu. Dari Abang Arul Chan, assalamualaikum, salam dari Padang, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat mendengarkan kita nih, Key People. Ayo sekira tadi Padangnya Padang ano, Padang Pahuluan jar orang. Karena di sini ya Bang Arul, tapi namanya Arul banget ya. Arul ini kayak orang kandangan, kayak orang Banjar namanya. Abang Arul, kalau misalnya Padang itu di Banjar artinya adalah sawah atau pahumaan. Pahumaan juga gak tahu ya, sawah, ladang, ladang, sawah gitu. Jadi kalau misalnya di sini bilang Padang tuh adalah pahumaan. Nah, anak ke Padang dulu aku jar, artinya anak ke pahumaan ya kala. Selamat manuriang juga gesan kekawanan yang hari ini sedang manuriang jar. Nah, manuriang pulang lah man dua kali. Ika sudah parak aman manuriang nih. Belum ya kalian, tapi ini cuaca lagi gimana sih di luar? Tadi katanya di Banjarmasin lagi adem. Nah, di kandangan tadi lumayan sih panasnya. Nah, ini biasanya kalau lagi panas-panas kayak ini, bubuhan yang ada di Padang tuh sedang bakal pinggiran sudah setengah sebelas ya kala, minum dulu buhannya ay. Jangan sampai karena buhan pian ini gara-gara kerancakan begewian, kepanasan, makin balatat, makin beluyuk awaknya. Jadi kalau misalnya setengah jam atau sejam sudah di pahumaan menuriang atau mengatam atau maruntuk hari ini, bawa bakal pinggir dulu, bawa minum ya. Abis minum tuh berduduk dulu setumat, bekipas. Amun membawa sunscreen, di sunscreen ini dulu moha. Jauh orang ke Padang aja besunscreen, sunscreen ya kala. Tapi justru sunscreen itu terpakainya di Padang supaya moha kita nih kada terbakar, ki people. Kayak itu abah idangnya yang munpian mengatam lah besunscreen nukar ke pasar, ke toko kosmetik yang mana sunscreen teh tak. Supaya kada behirang muhaku tuh abah idangai. Nah kayak itulah kekawanan yang hari ini lagi mengatam dan lain sebagainya. Supaya tetap bunga selangkar. Kan habis mengatam biasanya nah poya-poya hulu kita ya kala. Hasil kerja keras buhan pian dari mana radak sampai ke maruntuk. Apalagi nih menggumba ya kala. Sampai menggumba habis itu benihnya dijual. Nah poya-poya dulu kita buannya jangan begawi haja karena hidup ini tetap perlu hiburan, tetap perlu yang ngarannya liburan ya kala. Hiburan dan liburan itu adalah dua hal yang diperlukan oleh orang-orang jompo seperti kita. Jadi jangan lupakan liburan, tetap bekerja, tetap semangat, tetap liburan dan juga tetap hiburan. Hiburannya yang satu ini nih, lagu titipannya dari Azipa dengan judulnya Yang. Nah, yang mana? Selamat mendengarkan, tetap bareng Ais di 98,2 FM K Radio.

0: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
1: putar yang lagu enak. 98,2 FM, K-Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik, lagu-lagu titipan dari keluarga kita semua ya, para key people yang saat ini sedang

rekan. Nah, itu tadi dari Fagetos dan juga Yang. Nah, ini banyak lagu-lagu yang udah masuk ke AIS, jadi sabar ya. Jadi Buhan Pian harus mendengarkan sampai habis, sampai lagu Pian diputarkan gitu. Nah, selain itu ya, AIS juga akan membacakan kembali warga-warga yang saat ini sudah masuk melalui streaming TikTok maupun juga WA-nya Kak Radio. AIS balas dulu nih, siap gitu ya. Kita harus balasin kawan-kawan yang sudah masuk di sini. Ada dari Abang Aldi, katanya mau request lagu Sesuatu di Jogja. Oke, kayaknya Abang Aldi lagi kangen ya dengan seseorang yang berada di Jogja sana, atau sidinnya yang kangen dengan suasana Jogja, karena selalu ada sesuatu di Jogja gitu ya. Selamat mendengarkan aja ya Abang Aldi ya. Pokoknya sampai lagunya diputarkan harus mendengarkan Pian. Selain itu ada juga Nang Iqbal. Selamat pagi Kak, izin berhadir kembali mau request lagu Bahagia Lagi dari Peach Kota. Untuk Kak Ais dan seluruh keluarga sehat terus ya Kak. Siap. Terima kasih doa baiknya. Mudah-mudahan Pian sekeluarga juga disehatkan badannya dan juga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Amin. Ada juga darinya Abang Jumri Bungsu. Nah, assalamualaikum. Salam kenal dari Jumri Bungsu dari Jambi Tungkal. Salamnya buat pendengar radio aja, request lagu saat segentang dua gentang Jarsidin lah. Maaf aja jemun gak ada hafal. Iyalah, siap Abang Jumri lah. Ini anu Sidin tuh dalam suasana mengatam jar, jadi asanak mendengar segentang dua gentang. Walaupun sebujurnya bukan mengenai itu ya lagunya, bunga dan kumbang. Asanak es nyanyiakan jar. Tapi memang di bulan Juni ini ya banyak sekali event-event yang terasa sekali di wilayah hulu sungai dan sekitarnya. Yang pertama adalah mulainya mengatam warga-warga kita ya kala. Yang kedua adalah di mana banyak ading-ading kita yang lagi perpisahan dari SMA, SMP dan juga SD, sekarang lagi perpisahan dan juga kelulusan. Dilihat-lihat seru-seru sekali adik-adik kita ini ya, yang kayaknya sekarang perpisahan tuh berbeda dengan pada zaman AIS dulu. Kalau sekarang tuh adik-adik ini udah gak di sekolah lagi nih kalau perpisahan, jadi nyewa gedung gitu ya. Terus dengan euforianya juga berbeda, tapi suatu hal yang keren sih menurut AIS. Jadi ada hal yang mengesankan bagi mereka di mana perpisahannya ini diberikan dengan cara yang lebih istimewa gitu daripada zaman-zaman dulu ya. Nah, terus juga nih sekarang rata-rata adik-adik aku pakai baju yang sama satu angkatan, terus juga pakai selempang ya sekarang ya. Pada pakai selempang, terus biasanya ada adik-adik yang juga pensi pagelaran seni. Tapi dibalik dari repotnya, serunya ya dari acara perpisahan adik-adik kita sekarang, yang paling repot dan yang paling memuyaki adalah kuitannya ya. Para ibu-ibu nih, jadi mau gak mau harus bantuin anaknya buat make up, bantuin atau nyiapin anaknya pengen perform. Terus juga selain itu datang ke tempat acara ya, ngelihat anaknya pasti pada nangis tuh biasanya ibu-ibu ya. Ngerasa kayak, oh ternyata anak aku nih sudah ganal, anakku nih sudah bujang gitu ya, padahal baru lulus SD. Tapi sudah merasa bujang ya kalau anak. Suatu pencapaian juga bagi orang tua bahwasanya bisa menyekolahkan anaknya secara layak di in this economy gitu loh key people. Selamat untuk para ibu-ibu di luar sana yang anaknya sudah lulus sekolah, baik itu SD, SMP, SMA ya. Dan semangat juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana untuk mencari tambahan kembali, karena artinya di setiap ada perpisahan ada pertemuan kembali ya. Keluar dari yang satu masuk lagi ke yang satu, lepas dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, SMA alhamdulillah kalau bisa melanjutkan kuliah. Nah, jadi pengeluarannya double ya, pengeluaran perpisahan dan pengeluaran masuk ke sekolah baru.
Semangat untuk abah-abah di luar sana dan ibu-ibu di luar sana, terlebih gesan pian ibu yang becari saurangan gesan anak-anak buhan pian. Panjang umur buhan pian, lancar rezekinya, sehat badan buhan pian. Pokoknya Ais doakan khususan gesan para pencari nafkah di luar sana. Tetap semangat ya, hari ini menuju malam Jumat dengan kondisi cuaca yang berbeda-beda di setiap wilayah, tetap harus semangat dalam bekerja. Dan juga satu yang jangan pernah terlupakan, yaitu adalah minum air putih dan makan siang. Nah, sebentar lagi kurang lebih 1 jam lagi kita memasuki jam 12 siang ya. Jadi usahakan untuk makan siang dan juga istirahat dulu sebelum nanti gacorin lagi kerjanya. Lanjut kita bacain lagi untuk kawan-kawan yang berada di streaming TikTok ya. Mau kalau request lagu Banjar atau lagu Minang boleh enggak? Kalau lagu Banjar, kalau Minang enggak pasti belum bisa. Terus lagu Banjar kalau misalnya lagunya itu adalah lagu yang Bahari Banner itu enggak bisa. Tapi kalau misalnya lagunya yang sudah di remix ya, itu boleh Ais putarkan. Misalnya lagu soundtracknya dari film Kuyang. Nah, dari Jeff misalnya bisa, atau mau yang Lok Laga itu bisa Ais putarkan. Tapi kalau misalnya lagunya yang Kakambang Habang misalnya ya, atau Sangu Batulak, nah itu masih belum bisa Ais putarkan. Nah itu kalau lagu pop, lagu dangdut tentunya bisa Ais putarin. Kayak Abang Idang tadi, anak request lagu Maggie Z, Cinta Noda Hitam Jarsidin. Terus ada juga dari Abang Junai ya, katanya salam kenal dari Kabupaten Balangan buhannya Ai, disenggol Barata Anjar dari hulu sampai ke hilir oleh Abang Junai. Ada Amang Nata juga, Jar, selamat pagi gesan Barataan. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat-selamat apa kamu? Misalnya di Arab sekarang selamat apa ya? Selamat pagi apa selamat siang apa selamat berbahagia untuk kamu yang ada di sana. Aduh, tapi kalau berbicara mengenai orang yang berbahagia di sana ya, kayaknya rasanya tuh kita pengen melupakan segala sesuatu hal itu gitu. Kalau bisa kita lupakan, kita lupakan. Kenangan-kenangan jelek tuh kalau bisa kita lupakan. Kalau kata Al-Ghazali mah mending amnesia ya.

Waktunya Breaking News.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

92.2 FM ke radio. Kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi lagunya rada kepotong ya, gak apa-apa, nanti Ais akan putarkan kembali lagu titipan darinya Abah Idang ya, dimana lagunya adalah Maggie Z Cinta Hitam tadi. Nah, kita ada breaking news dulu tadi ya selama 2 menit, dan semoga dengan informasi tadi bisa sedikit menambah pengetahuan kita, dan supaya kita adalah orang yang anti hoax gitu. Nah, ini tadi kita juga berbincang-bincang mengenai banyak hal melalui streaming TikTok ya. Selain request lagu dan lain sebagainya, kita banyak yang diperbincangkan. Jadi kesembuhan pian yang saat ini mendengarkan lewat frekuensi ataupun lewat streaming online ya, lagu lagi radio online, mungkin boleh masuk ke streaming TikToknya ke radio biar bisa bercengkerama secara lebih real time sama Ais ataupun nanti juga sama si Adehana ya, Kakak Hana. Ada Kakak Haye yang hari ini mendengarkan kita, salam kenal katanya dari Palembang ya, semoga sehat selalu, amin. Pokoknya kita harus selalu sehat ya di dunia yang sangat amat gonjang ganjing ini. Kalau kita gak sehat, kita harus bertahan lewat apa lagi? Dengan kesehatan kita, itu artinya kita sudah kaya katanya ya, karena di dunia ini untuk menjadi kaya kayaknya susah deh sekarang. Dan juga darinya Kakak Hai katanya mau request lagu Kau dan Hatimu darinya Pance. Nanti kita putarkan lagunya. Ada dari Abang Raffi juga yang mau request lagu dari Flav judulnya Sebenarnya. Siap, nanti kita putarkan lagu titipan dari Buhan Pian Sabarataan yang saat ini sedang mendengarkan. Nah, baik, kita berbincang-bincang lagi ya. Ada yang kalau kata Ais nih jadi pergonjang-ganjingan di dunia kita nih sekarang ya, K-people, dimana ya yang kita tahu per hari ini banget nih ya, pas Ais bangun tadi terus lihat HP terus baca berita kayak menarik nafas panjang gitu ya, dimana sekarang dolar Amerika Serikat di Indonesia sudah menyentuh angka 18.000 rupiah. Banyak banget, satu dolar sudah bisa makan nasi padang sekarang ya. Nah, mungkin ada yang merasa panik atau malah ada yang bingung ya, emang apa garang pengaruhnya ke kita nih, kan kita belanja nih kada pakai dolar. Aku Aisyah menukar uyah jar kada berdolar, kada papa ai biar 18.000 dolar. Nah, jadi Buhan Pian jangan ganti frekuensi dulu ya, karena selama beberapa menit ke depan nih Ais akan berbicara sedikit ya, kita sharing aja gitu. Nah, kita bedah sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak ya, karena Ais bukan ahli ekonomi nih, hanya pandangan Ais ya, jadi bukan pandangan siapa-siapa, dan kemungkinannya bagaimana cara kita tetap survive di tengah situasi gonjang-ganjing seperti ini. Nah, gini ya K-people, saat ini kan dolar lagi naik ya, ada beberapa efek domino nih yang kemungkinan besar bakal kita rasakan. Yang pertama, harga barang impor naik, jadi barang-barang yang datangnya tuh dari luar negeri naik. Kemarin sempat Ais bahas juga mengenai harga obat yang sudah mulai langka, dan juga ada yang sudah mulai naik nih harganya. Amun obat sakit kepala biasa misalnya parasetamol ya kala, itu mungkin tidak mengalami kenaikan ya, tapi di beberapa obat yang kayaknya bahan utamanya tuh kada bisa kita dapatkan di Indonesia, amun baras, amun iwak masih bisa kita dapatkan di sekeliling kita, karena kita hulu Sungai Selatan juga jadi swasembada pangan, K-people, sudah masuk ke swasembada. Nah, tapi mun misalnya obat, minyak goreng, kemudian yang lain-lain sebagainya, barang-barang industri, itu kan beberapa ada yang impor. Benar, misalnya barangnya yang impor, tapi bahan pelengkapnya ya itu impor. Nah, impor tuh mau gak mau berarti harus melalui jalur perdagangan internasional, dan setiap jalur perdagangan itu menggunakan dolar nih, K-people. Jadi mun misalnya awalnya bayarnya 5 dolar, 5 kali berapa misalnya, sekarang tahu aja bang perkalian nih lah, 5 dolar harusnya misalnya anggaplah 100.000, nah sekarang jadi 5 dolar jadinya 500.000. Nah, mau gak mau untuk para konsumen ya, untuk para pabrik, mau gak mau harus menaikkan harganya karena harga perjalanannya yang juga naik. Terlebih sekarang lagi ada perperangan ya, atau ada konflik panas di Timur Tengah yang menutup jalur perdagangan internasional
gitu key people. Jadi bahan-bahan baku industri atau pangan ya kayak gandum, bahan mie sama roti ya, itu kita impor. Terus juga kedelai, bahan tempe dan juga tahu setengahnya impor, akan berpotensi naik harga. Selain barang-barang itu, barang-barang mewah tentunya. Untuk kita yang ada di kampung mungkin tidak terlalu memakai barang mewah seperti merek-merek terkenal ya, walaupun banyak aja acil-acil pakai Coach, terus Hermes ya kala, bahkan selimut sidin aja Gucci ya kala. Amun Buhan Pian melihat selimut Buhan Pian ini mereknya Gucci, atau handuk Buhan Pian mereknya Gucci, nah itu berapa pajaknya, larang benar. Nah itu harga-harga bahan pokok yang kita makan sehari-hari, yang kita pakai juga, obat-obatan, mungkin sampo juga bahkan akan berpotensi naik harganya. Selain itu gadget dan juga elektronik, misalnya HP Pian ini adalah keluaran Cina, dari Cina ke Indonesia harus diimpor, artinya akan berpotensi kenaikan juga ya. Dan tentunya biaya logistik ini yang menjadi salah satu utamanya, faktor utamanya mengakibatkan barang-barang itu naik. Jadi walaupun kita nggak pakai dolar di daerah kita nih, kita beli air putih nggak pakai dolar, tapi biaya untuk air putih itu atau biaya untuk membawa barang-barang itu ke wadah kita itu yang naik harganya gitu key people. Jadi semakin tinggi harga dolar, karena di dunia ini kan patokannya itu adalah dolar Amerika, jadinya kita akan tetap terpaut dengan itu. Aduh. Nah, jadi tips untuk kita semua, gimana nih? Apakah kita harus memborong sembako? Kan kita datang ke toko-toko yang ada di hulu sungai ini, geser menukar minyak, menukar ini segala macam misalnya. Jangan ya. Jadi Buhan Pian tetap harus memilih antara butuh dan juga ingin. Nah, jadi misalnya Buhan Pian, aku anu jar minyak nih, nah asal ngalih bener dicari, atau minyak lagi begini-begini. Nah, enggak apa-apa sih nyetok, tapi nyetoknya jangan banyak-banyak biar yang lain kebagian. Karena sebenarnya kadang yang bikin langka itu ya bukan barangnya atau stoknya yang kurang, tapi orang-orang yang membeli berlebihan. Nah, yang kayak sekarang kan kita susah ya nyari bensin, kayaknya semua-semua tutup deh pom bensin segala macam. Padahal kalau kata Ais mah cukup aja, cuman ada beberapa oknum yang menutup akses untuk masyarakat lain gitu key people. Jadi jangan ini ya, panic buying. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, supaya kita semua bisa kebagian yang lain-lainnya gitu key people. Nah, terus juga nih ya, bagaimana kira-kira dari pemerintah Indonesia nih? Sekarang kan dolar lagi naik-naiknya, terus juga berdampak langsung ke masyarakat. Mungkin bukan hari ini, tapi untuk sebulan ke depan barang-barang akan naik misalnya gitu. Nah, dari Menteri Keuangan kita katanya saat ini sedang sangat amat berupaya ya untuk memastikan rupiah akan kembali menguat. Dan kata Bapak Purbaya nih ya, kita akan dorong rupiah ke arah 15.000 rupiah. Nah, kita doakan aja semoga taktik-taktik yang dilakukan oleh Bapak Purbaya dan juga tim bisa segera mungkin untuk menguatkan nilai rupiah yang ada di Indonesia ini, supaya kembali gitu ya ke 15.000 rupiah. Karena lumayan ya naiknya 3.000. Karena bagi industri 3.000 itu berharga. Sama kayak kita nih lah, amun misalnya ke warung-warung sini harganya 2,5, warung situ harganya 3.000, baik nangga 2,5 ya kala. Kalinya banyak, kaliannya banyak, banyak jua anunya untungnya. Nah, itu mudah-mudahan bisa sedikit memberikan informasi kepada kita semua. Dan tentunya bagi yang tadi Ais bilang, jangan panik buying ya, kita tetap membeli sesuai dengan kebutuhan kita, supaya kawan-kawan yang lain tetap bisa kebagian, dan biar di daerah kita ini juga bisa mutar perekonomiannya. Jadi jangan lupa untuk saling membantu, baik itu UMKM dan juga acil-acil yang berdagang di hingga rumah Pian. Selamat mendengarkan lagu dari Maggie Z, Cinta Hitam. Abis ini Ais akan kembali lagi di frekuensi 98,2 FM dengan berita-berita terupdate tentunya. Selamat mendengarkan.

ya people. Santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar.

yang nggak dipakai. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SMI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan. Atau ke People juga bisa nih ke nomor yang satu ini, 0853-5895-9269. Catat ya, penting banget tuh. Tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah kebakaran.

Kini. 98,2 FM ke radio member of Kawan Media Group memainkan lagu terbaik. Kembali ditemenin bareng Ais ya sampai jam 12 siang nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya akan kita putarkan. Ada beberapa lagu titipan dari kawan-kawan kita yang masih belum Ais putarkan, jadi sabar ya, kita menunggu antrian nih. Ada beberapa lagu lagi yang nanti akan kita putarkan. Nah, hari ini katanya kondisi cuaca di daerah Barabai cerah, katanya secerah senyuman Ais. Asik. Secerah dompet pian kalau nih hanya gajihan juga infonya. Selain itu ya, mengenai cuaca, Ais dapat info dari BMKG Kalsel ya bahwasanya hari ini ada beberapa daerah yang berpotensi terjadinya hujan nih di hari ini. Nah, jadi mun misalnya ada kayak gini-gini nih, mudah-mudahan bisa di apa ya, kita bukan jadi patokan sih, lebih ke peringatan aja ke kita semua bahwasanya hari ini ada potensi terjadinya hujan di daerah kita ini. Nah, di beberapa daerah ya, ada di mana ini? Ada di Kota Baru ya, ada di beberapa titik. Kemudian Tanah Bumbu juga di beberapa titik, di Barito Kuala, daerah Tapin, Hulu Sungai Selatan, Kota Baru nih hampir setengahnya nih ya terdampak hujan hari ini. Selain itu Hulu Sungai Tengah juga di beberapa titik dan juga di daerah Balangan serta Tabalong nih. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit informasi hari ini bisa memberikan inilah ya, apa tadi, peringatan-peringatan. Jadi buhan pian menak bajalan jauh, kawa bali lihat ya kala. Kawa bali lihat ya kala. Nah, alhamdulillah ini Ais ngelihat berita kembali ya bahwasanya di tanah air ini para-para jamaah haji kloter 1 ya sudah mulai berdatangan ya ke tanah air. Ini Ais lihat senyumnya cerah sekali, memakai baju misbah ya. Misbah bener kan bajunya, baju misbah ya, takut salah nih Ais, baju misbah cantik-cantik sekali para-para jamaah haji kita nih ya. Jadi baju misbah ini atau baju mahaji itu biasanya yang ada bulangnya, terus bajunya bermutiara-mutiara, itu bukan artinya suatu kemewahan atau bagaimana, tapi ini adalah adat yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya daerah Banjar juga pakai misbah ya kalau misalnya lagi pulang haji. Nah, tapi yang kalau berlebihan itu adalah kalau pakai emasnya yang segantang dua gantang ya, emasnya sampai mencekek gulu. Nah, itu yang berlebihan. Kalau bisa mah jangan ya. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan ke Indonesia dan juga untuk wilayah Banjarmasin juga sudah mulai ada yang datang ya. Kloter 1 kemarin di tanggal 3 sudah pada datang. Untuk daerah-daerah yang lainnya yang ada di hulu sungai ini nanti akan dipulangkan secara bertahap di bulan Juni sampai nanti bulan Juli 2026. Alhamdulillah, mudah-mudahan dang sanak pian, keluarga pian, mama pian yang beribadah haji bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah ya kala. Amin. Selain informasi mengenai jamaah haji, Ais juga mau kasih informasi kepada Buhan Pian, para pencinta Liga Sepak Bola yang ada di Hulu Sungai Selatan, bahwasanya di minggu ini nih, minggu ini banget nih, di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 akan dilangsungkan kembali Liga Sepak Bola U14 Piala Bupati Hulu Sungai Selatan musim 2026. Nah, rame benar kesan adik-adik kita dan sanak-sanak kita. Ini kan pada libur ya, adik-adik SD ya, SMP dan juga SMA lagi pada libur. Nah, bisa benar nih nanti untuk menonton dan menyaksikan biar belajar mengenai olahraga dan juga pertandingan itu seperti apa. Ada 6 klub. Sik, 6 klub ya yang akan bertanding, yaitu adalah Pora Simpur, kemudian juga PSPB dan juga Alligator FC, terus juga Telaga Langsat dan PSND, juga PSK Lumpang. Nah, itu dia ya, key people. Kini itu informasi yang bisa Ais berikan. Nanti Ais akan kembali lagi di 98,2 FM Ke Radio.

0: with it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Yuk, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Gini. 98,2 FM Keradia, kembali lagi bersama Ais ya. Aduh, kita udah hampir banget di ujung acara dalam perbincangan kita di hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, masih akan tetap Ais kasih hal-hal yang seru-seru di hari ini. Nah, karena kebetulan hari ini dan juga beberapa hari kemarin lagi banyak banget perpisahan yang ada di daerah kita nih ya, adik-adik kita balik lagi SD, SMP, SMA. Nah, jadi Ais inget deh mengenai lagu-lagu ya yang sering diputerin sama yang sering dinyanyiin tuh biasanya sama anak-anak paduan suara yang ada di sekolah. Dan kalau misalnya udah masuk dalam sesi lagu nih, ada terbagi beberapa sesi biasanya. Yang pertama itu adalah

keharuan ya, yang kalau diputerin lagunya tuh padahal kita gak sedih-sedih amat gitu, tapi pas diputarkan semua kenangan dari awal masuk ke sekolah sampai perpisahan tuh kembali terputar di memori kita. Misalnya nih ya, saat diputarkan lagu Hemni Guru, terima kasihku kucapkan. Nah itu tuh jadi langsung keinget tuh sama lagi di sesahi guru atau pas upacara telat lang habis itu disuruh mencabuti rumput ya, macam-macam teringat segala sesuatunya. Dan biasanya lagu Hemni Guru ini diputarkan di semuanya ya, semua jenjang gitu. Terima kasih guruku ya, kemudian juga Hemni Guru, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Nah lagu wajib tuh biasanya ya. Nah terus banyak banget terus jasamu guru ya. Terus kalau misalnya yang happy ada lagu Pagiku Cerahku. Itu biasanya anak SD tuh, ih seru banget ya kalau perpisahan. Dan biasanya kalau Hemni Guru nih diputerin, yang nangis bukan cuman adik-adiknya ya, anak muridnya, tapi mama-mamanya juga ikut nangis karena mamanya juga ini ya adalah seorang guru, di mana guru pertama atau madrasah pertama itu adalah orang tua, adalah ibu yang ada di rumah ya, K-people. Jadi merasakan juga sedihnya, terus apalagi kalau masih TK, SD gitu ya atau SMP, ngerasanya bahwasanya anak kita nih itu tadi perasaan masih kecil ya, ternyata udah besar aja gitu. Ternyata dia sudah bisa membaca tulis, sudah bisa berbicara di depan umum ya. Ada rasa haru dan juga rasa bangga yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata ya apabila sudah menjadi orang tua. Lalu juga dalam proses sekolah anak, di mana orang tua terlibat sangat amat nyata ya, ikut ngerjain PR yang tiba-tiba jam 12 malam baru dibilang, terus juga setiap paginya harus gedebak-gedebuk buat menyiapkan segala macamnya. Nah itu yang dijalankan oleh para ibu-ibu di luar sana. Nah tapi itu sesi mengharukan. Kalau sesi yang sudah mengharukannya udah selesai, sesi hiburan. Nah, sesi hiburan biasanya ini macam-macam ya. Kalau awal-awal tuh biasanya anak muridnya yang mulai untuk menunjukkan sisi kebolehannya gitu. Lagu-lagunya banyak tuh. Ada Kisah Kasih di Sekolah dari Nyai Chrisye, kemudian Semua

Memang lagu-lagu tuh selalu diputerin dalam situasi hal-hal yang kayak gitu ya, karena lagu tuh adalah penghidup suasana. Nah, satu buah lagu yang Ais tuh keinget terus di masa-masa perpisahan sekolah adalah lagu yang satu ini dari Sheila on Seven, sebuah kisah klasik untuk kita semua, dan semoga dengan lagu ini bisa membuat kalian mengingat kenangan-kenangan manis saat di sekolah. Selamat mendengarkan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal

0: upload data pribadi Pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan Pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kini 98,2 FM Keradio, kembali lagi bersama Ais di ujung acara Relax and Update hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah monitor dari awal sampai akhir, baik itu di streaming TikTok ataupun di frekuensi kesayangan kita. Tentunya besok saya akan kembali lagi membersamai kalian di

belum sempat kita putarkan karena keterbatasan waktu kita. Jadi besok ya Bu Hanpian, pas Ai siaran langsung masuk, langsung ketik lagunya apa biar lagu kesukaan Bu Hanpian langsung bisa Ai putarkan. Tadi ada salam juga yang belum sempat Ai bacakan ya, dari Abang Yayan. Katanya minta tolong sapakan gesan acel-acel buruh kerupuk amplang bawang putih Barabai Darat. Semangat begawinya jar acel-acelku seberataan ya kala han Pak acelan kita ya kala, tetap semangat begawi di kondisi cuaca yang cerah benar hari ini. Dan menuju jam 12 siang ini, tak lupa pula Ai sampaikan kepada Bu Hanpian seberataan untuk jangan lupa makan siang ya. Kita perlu tenaga untuk bahagia, perlu tenaga untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan itu aja yang bisa Ai sampaikan di hari ini untuk Bu Hanpian seberataan. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung. Dua lagu terakhir dari Ai yang akan Ai putarkan ini titipan dari kekawanan kita juga ya. Tadi ada siapa ya namanya, lupa Ais, dan semoga masih mendengarkan melalui frekuensi dengan lagu yang satu ini. Lagunya happy banget ya, dari Nabila Takiyah dengan judulnya Cegil. Selamat mendengarkan dan see you bye-bye semuanya. Selamat ber-

Stadion Muda, satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: 25-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Your favorite hits non-stop. Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
4: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

luar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: 98,2 FM. Radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

Waktunya Breaking News.

khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian Breaking News, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ayo lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay, sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nasa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

terakhir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Harkitnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan, semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Harkitnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudi Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranas sudah diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Alligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKAP PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKAP Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Alligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKAP PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB Kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

0: 46 di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera. Nurdiansyah menjelaskan pada APBD tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan PRS untuk 148 unit rumah di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar 17,5 juta rupiah, kini meningkat menjadi 25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan sampai

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi yang lebih masif, serta penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal.

mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Disporapar dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Disporapar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kusnya Selatan. Selain itu, Wakil Bupati

0: profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN di Dispora Bar Kabupaten Kudus Sungai Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran di Dispora Bar semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabi.

Radio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrojani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pambakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Utara.
2: Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau

khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gizi Nasional, Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: Abah, abahnya. Coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Inanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Inanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan ke luar daerah.
1: Kada usah gini yang ai. Kita kada ada bisa mobil pribadi kecuali mun handak pas sepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh. Kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggungjawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, mun kaya itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K Radio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif.

pidana khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian Breaking News, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

Stadion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Pion Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Inibang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
2: Dear mantan, maaf ya, aku gak datang-datang. Mungkin udah membuat kalian terluka.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu telah enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Waktunya Breaking News.

Gizi Nasional, Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

0: Akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah, bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita?

0: diabaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
4: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
4: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
4: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
4: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
5: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudi Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKA PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Poras Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Aligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKA PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKA Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Poras Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Aligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKA PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

si upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

Dibahas Selatan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani meninjau pelaksanaan pasar murah di Desa Habirau Tengah, Kecamatan Dahas Selatan pada Rabu 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan lancar serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

26 di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera. Nurdia

di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan. Khusus untuk wilayah Daha, sebanyak 38 rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp17,5 juta, kini meningkat menjadi Rp25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan sampai

Porabar. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabu Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi yang lebih masif, serta penguatan industri kreatif berbasis potensi lokal. Ia menuturkan Kabupaten HSS memiliki banyak destinasi wisata yang potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Disporabar dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Disporabar untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN.

0: sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
1: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Tawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Tawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pembakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

kalimat mahal ya. Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silakan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sama dia. Kenapa engkau begitu tegar? Padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik. Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rezeki. Rezeki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya.

Teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, "Ilahi, lastu lil firdausi ahla."

Saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga ya Allah. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah

Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk? Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat dia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya, ya Allah. Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting, masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami, sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya, apa kabar kami? Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepadamu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli. Kami tidak takut kepadamu. Seolah-olah ancamanmu itu hanyalah mitos. Seolah-olah ancamanmu itu hanyalah fiktif. Seolah-olah apa yang kau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong menantangmu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan darimu selain engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan. Beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah.
kami belum berani meminta surgamu. Kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu. Kami meminta terimalah tobat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepadamu memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

hanya minyak, maka di antaranya adalah di antara namanya kita bapandir lah. Itu seharusnya jangan tapi banyak kita itu lupa lawan Allah. Jaga hati kita supaya terus kontak lawan Allah. Ketika kita bapandir nah, sejam wah bapandir. Bapandir biasa aja tah itu, apalagi majar seharusnya ya tah. Kita pandir biasa aja tah, jaga hati jangan tapi lupa lawan Allah. Kenapa nah? Karena Allah itu nur. Itu aja dulu tah, Allah nur. Jadi ketika kita kontak dengan nur, maka otomatis hati kita bercahaya. Jadi ketika kita bapandir dalam badan kita ingat lawan Allah, otomatis pandir kita bercahaya jadinya. Kan kata itu jadinya tah. Cuma kan kada Allah Ta'ala aja bang, Rasulullah nur juga ya Allah, ingat lawan Rasulullah ya aja juga tak. Akhirat tadi nur juga tak. Jadi kalau kita lagi mengingatkan akhirat, mengingatkan mati, itu nur aja berita. Jadi maksudnya kakak itulah tadi nang banyak di hati kita tak.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: ada yang tanya kepada Rasul, ya Rasul ikhlas itu apa? Begitu Rasul ditanya, ya Rasul ikhlas itu apa?
1: Bentar ya, saya tanya Jibril.
0: Rasul nanya sama Jibril. Jibril ditanya, Jibril ikhlas itu apa?
1: Sebentar ya, saya tanya Allah.
0: Nanya ke Allah, ditanya, ya Allah kekasihmu Muhammad, dia bertanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah Allah nanya lagi? Kalau Allah nanya lagi berarti bukan Tuhan. Allah dan balik lagi. Ya, akhirnya dijawab dengan bahasa ketuhanan. Satu perkara yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Bingung kita ini apa maksudnya? Disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Rasul diberi hikmah oleh Allah untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Apa kata Rasul? Ikhlas itu satu perbuatan yang enggak disebut-sebutin. Cirinya orang ikhlas enggak pernah

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau kawasan wisata Tanuhi di Kecamatan Loksado saat libur panjang akhir pekan, Minggu kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung tingkat kunjungan wisatawan serta geliat sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wabub HSS berdialog dengan wisatawan dan pengelola objek wisata guna memastikan pelayanan, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan pengunjung berjalan dengan baik selama masa liburan. Selain meninjau kawasan wisata Tanuhi, Haji Suryani bersama istri yang juga ketua GOW Kabupaten HSS, Hajah Misnawati Suryani, turut mengunjungi Kafe Mangala di kawasan Loksado. Kunjungan itu sekaligus untuk melihat aktivitas pelaku usaha lokal yang ikut merasakan dampak meningkatnya jumlah wisatawan selama libur panjang. Ramainya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Loksado dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya pengelola wisata, pelaku UMKM, usaha kuliner, penginapan hingga sektor jasa lainnya juga turut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi, pelayanan, serta promosi wisata daerah. Potensi wisata alam di Kabupaten HSS diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kunjungan Wakil Bupati HSS berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung antusiasme masyarakat yang memanfaatkan libur panjang bersama keluarga di sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

ini di Majelis Taklim Nurul Fikri, Jalan Keramat Ganda Baluti, Senin kemarin. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah. Lantunan zikir dan doa mengiringi jalannya haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi serta mengenang perjuangan dakwah Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Acara dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, didampingi Guru Muhammad Haidar Abdullah selaku Khadimul Majelis. Sejumlah alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi doa bersama, zikir, dan tausiah keagamaan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengatakan kegiatan haul memiliki peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia menyebut momentum haul bukan hanya untuk mengenang jasa para ulama, tetapi juga menjadi sarana meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan syiar Islam. Wakil Bupati juga mengapresiasi para ulama dan masyarakat yang terus menjaga tradisi keagamaan sebagai bagian dari penguatan karakter religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus dilaksanakan guna memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

peringatan Hari Kidnas dan Hari Lahir Pancasila. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 dan Hari Lahir Pancasila. Selasa 2 Juni 2026 di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, dan para kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, dan aparatur sipil negara. Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Bupati Saprudi Nor menuturkan, semangat kebangkitan nasional harus terus dihidupkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan memperkuat kedaulatan informasi bangsa. Mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, peringatan Hari Kidnas tahun ini menekankan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan semangat Budi Utomo dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kebangkitan nasional sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sementara peringatan Hari Lahir Pancasila, Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Bupati Hulu Sungai Selatan menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dan mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun global. Ia mengatakan Pancasila telah berbukti menjadi perekat yang mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dunia, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dan menjaga persatuan memperkuat karakter bangsa. Saprudi Nor mengajak masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus memperteguh komitmen kebangsaan, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan ajak pengurus baru PKK, Dekranasda, dan Buda PAUD Kecamatan perkuat sinergi. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melantik pengurus pengganti antar waktu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten pada Selasa 2 Juni 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Saprudi Nor atau Haji Tata melantik Ketua TPPKK Kecamatan. Haji Tata juga melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Misnawati, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berpesan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menuturkan TPPKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Dekranasda diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi para pelaku UMKM pengrajin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai sejak usia dini melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Bupati Hulu Sungai Selatan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Saya berharap TPPKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKA PSSI Hulu Sungai Selatan melalui panitia pelaksana, telah menggelar pertemuan teknis sekaligus drawing pertandingan untuk menentukan jadwal kompetisi musim ini. Sebanyak 6 klub dipastikan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Di antaranya Pora Simpur selaku juara bertahan musim lalu, Alligator FC yang merupakan runner-up musim sebelumnya, serta PS Daha Selatan, PS Kalumpang, PS Padang Batung, dan PS Telaga Langsat. Pada musim 2026 ini, kompetisi menggunakan format 2 putaran penuh, sehingga setiap tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Total pertandingan akan berlangsung selama 15 pekan dengan 2 laga setiap pekannya yang dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu sore. Ketua ASKA PSSI HSS Yus Peri melalui Sekretaris ASKA Mahyuni mengatakan, laga pembuka akan digelar pada 6 Juni 2026. Pada pertandingan pertama, Pora Simpur akan menghadapi PS Daha Selatan. Sementara laga kedua mempertemukan Alligator FC melawan Telaga Langsat FC. Mahyuni menjelaskan, seluruh pertandingan akan menggunakan regulasi standar dengan durasi pertandingan 2 kali 45 menit. Selain itu, ASKA PSSI HSS juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi juara 1 hingga juara 4 dengan total hadiah mencapai 55 juta. Kompetisi sepak bola usia muda ini rutin digelar setiap tahun melalui dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi atlet sepak bola daerah. Dari kompetisi tersebut, sejumlah pemain terbaik dari klub peserta nantinya berpeluang dipanggil memperkuat tim daerah pada ajang tingkat provinsi maupun memperkuat klub internal ASKAP seperti Perseka.

koordinasi upaya peningkatan angka umur harapan hidup. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor membuka rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan umur harapan hidup. Pada Rabu 3 Juni 2026 di Aula Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari Direktur RSUD, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinkes PPKB, para kepala puskesmas, koordinator penyuluh KB kecamatan, serta jajaran bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PLT Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan, kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup, memetakan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat peningkatan UHH, serta merumuskan strategi dan rencana aksi lintas program dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan diisi narasumber dari tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala BPS Kabupaten HSS yang memaparkan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian umur harapan hidup di daerah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menegaskan, umur harapan hidup merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan menjadi komponen utama dalam indeks pembangunan manusia. Peningkatan umur harapan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan lingkungan dan sinergi seluruh pihak. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting dan penyakit tidak menular, serta memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antar sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kawan Media Group mengabarkan.

2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan lancar, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kesempatan itu, Suryani menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah dan berdialog langsung dengan masyarakat mengenai kebutuhan sehari-hari, serta kondisi harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, kegiatan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kawan Media Group mengabarkan.

0: 46 di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pondasi pembentukan karakter keluarga dan generasi muda yang berkualitas. Karena itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen menjalankan program penanganan kemiskinan secara terpadu, salah satunya melalui program Rumah Sejahtera.

di seluruh desa dan kelurahan. Namun setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 126 unit dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 22 unit lainnya belum memenuhi ketentuan.

Bambang Suryani menegaskan, PRS merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ia menyebutkan nilai bantuan yang sebelumnya sebesar 17,5 juta rupiah, kini meningkat menjadi 25 juta per unit rumah. Ia menghimbau dana yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun dan memperbaiki rumah. Jangan

Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani memimpin apel pagi di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporabar pada Rabu 3 Juni 2026. Kedatangan Wakil Bupati disambut langsung oleh Kepala Disporabar Kabupaten HSS Dodi Puryadani beserta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Disporabar. Dalam amanatnya, Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan bahwa Disporabar memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, bidang-bidang tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menyampaikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih optimal dalam pengembangan

0: yang potensial untuk terus dikembangkan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Disinilah peran penting Dispora Par dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Suryani mengungkapkan ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HSS. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang dimiliki sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena itu, Suryani mendorong seluruh jajaran Dispora Par untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, serta melakukan berbagai pembenahan guna mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kusumo Selatan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat sinergi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil. Apel pagi yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat, kemudian diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati HSS dan seluruh ASN di Dispora Par Kabupaten Kudus Selatan. Melalui arahan tersebut, diharapkan seluruh jajaran di Dispora Par semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini.
1: Music Studio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
3: Habar Hulu Sungai Utara.

2026 yang dirangkai dengan pencanangan sensus ekonomi 2026 di halaman kantor Bupati HSU Selasa pagi. Upacara dipimpin langsung Bupati HSU Haji Sahrujani dan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, BPS HSU, serta jajaran pejabat daerah. Dalam amanatnya, Bupati menegaskan Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas. Selain pencanangan sensus ekonomi, kegiatan juga dirangkai dengan pengukuhan petugas lapangan serta pengumuman pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU, Haji Muhammad Haridi, yang meninggal dunia pada Minggu kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri salat jenazah dan mengantarkan almarhum ke pemakaman di Desa Sungai Sandung, Kecamatan Sungai Pandan atau Alabio. Bupati HSU mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki peran besar dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kepergian Haji Muhammad Haridi menjadi kehilangan besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat almarhum selama ini dikenal aktif, mendorong pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. Bahkan sebelum wafat, almarhum disebut masih menyusun agenda kegiatan tanam padi perdana di sejumlah kecamatan. Bupati Sahrujani juga menyebut almarhum sebagai pribadi yang tegas, cerdas rendah hati, dan taat dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Ia berharap segala amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut hadir dalam prosesi Fardu Kifayah tersebut Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, alim ulama, tokoh masyarakat, serta kerabat almarhum. Tawan Media Group mengabarkan untuk Khabar Hulu Sungai Utara.

0: Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, SIPADES, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Senin. Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan penerapan SIPADES menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset desa sejalan dengan visi HSU Bangkit, yakni Hulu Sungai Utara yang berkeadilan, unggul, dan kreatif. Bupati juga menekankan aparatur desa harus mulai meninggalkan pola pengelolaan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum. Ia meminta seluruh aset desa dapat diinventarisasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, para pambakal dan perangkat desa diminta mengikuti BIMTEK dengan serius dan segera mengimplementasikan SIPADES di desa masing-masing. Bupati juga meminta camat dan instansi terkait terus melakukan pendampingan agar integrasi data aset desa dengan pemerintah kabupaten berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Keuangan, dan Aset Desa Mubarika mengatakan kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 214 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibagi ke dalam 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti 71 desa, angkatan kedua 72 desa, dan sisanya akan mengikuti pada angkatan berikutnya. Menurut Mubarika, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa, khususnya kaur umum dan perencanaan, dalam pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap, melalui kegiatan ini pengelolaan aset desa semakin tertata dan mampu mendukung pembangunan desa yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Habar Hulu Sungai Utara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Utara.
2: Habar Hulu Sungai Utara.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun para kelawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Waktunya Breaking News.

khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian Breaking News, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

Junior Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Senior Muda. Satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Waktunya Breaking News.

Nah, khusus usai pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffrey, menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Usai diperiksa, ketiganya langsung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dibawa menuju rumah tahanan Kejagung untuk menjalani penahanan selama proses penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. Kasus ini diduga berawal dari temuan pelanggaran dalam proyek pengadaan SPPG yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mencopot Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung dari jabatan mereka di Badan Gizi Nasional. Pencopotan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa malam, 2 Juni 2026, dengan alasan pelanggaran kedisiplinan dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Sebagai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Demikian breaking news, kami akan kembali menghadirkan perkembangan terbaru hanya untuk Anda.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap
1: putar lagu
0: enak.
1: Menjaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nge-nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini? Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
1: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
1: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Stasiun Muda. Satu-satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Stasiun Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.